Adukati mine anga singa na la tena Elvire Kentembe Miss L tonga yo mingi wala kungwa mingi so surtout na mbage cha tata papia koko aninga ngwazo Nayati garala kedana mango rajunde keluka la singera ya punala nando ndende sola dambe na kenayacha kiosko la si téléchargement mbene fade nanda prala sorda fono nande keluka azo so aguna jardin fade agoba fade agbecha yaka toko chingusu biriso wala kira we inga ngape ambena kenalege kiringonto suina agbani ngape so wakiringonto suswa

matanga tidungo na ndora zonde keluka Armando Yangenji matanga tidungo lala sonzoni matanga tidungo na lopendra mingi na tanga chazo soko se awarangwa kona ndongu chala la suisumangwa chala zapa yeri tufando chala nzapa batala zapa muna la pendre sobe chala ye osi yake yake nivona ke montena

et de nos poumons. Au revoir et à la prochaine pour d'autres petits conseils dans la chronique Accident Domestique. Ibara ikwe nanga isepena la zoni gangoni na chindu kwa singa aswa kibatene tienda uswa kisina yangada ko tambeni kbale tongana la kwe emu yesu itene eau de javel na mbeni yesu si akina acide yesu sa ketongana savon chungungungu sa mule ginetene isukula na ye wale isukula na yata datie akembeni kete ye zwa batene akigiye senge tonga so andaka akikuta kbale mingi bati ambena zoka tongana la yetitene asukula aye wala lekre yati danzoni ya sukula yati danzoni so ala kebumbi agbati a Yesu si ya kia savoni kodeni mbagi na mbagi titene ya sukula na Yesu wala sukula na titasu si avu pendere mingi andaka na mungo na Yesu mbagi na mbagi tosusu ilingu titene isara kutakpali na tereti na pandeti eau de javel sosi imuna we ikirizana yati mbeni Yesu ya ketonga na savon so ya kengungu si asida ya kenayani na tapandeti vinego ngali tine site na kekutakpali teneti so aye so kwe imuni tonga negumbi ni ton sawe so iba aki gana mbeni so tene gaz toxique chlore sosi ibleti ya kebangani pepe aki gina yachu puputonga sosi alingu titene agana kpali nando chileti iso alingu tisara wala kesuku na legi chigoti si ya kelindangana yati afufuti ika akisara kota kpali na ye ilingu chu unzoni pepe na pokona weso tene chidanganga agawela ilingu chibatana liti na lango chilaso bumbingo yesu itene eau de javel na mbeni yesu ake savon chungungu wa chichukulango na bongo wala so ake chifukuni si sukulango na bongonga wala chichukulango na yati da elingu chi inga so ake kota kpali mingi tonga na iye chitene isa kusala na mbeni na popocha so kuifanigi imugi ni oko si isara na kusala ni na onkwe iyua yesu itene gong na maboko chi tene chi eau de javel ake ngangu mingi chikbe akbali sukule chifanigi isa akusala gina vinegre so ake chuvuguni so wala bicarbonate ilingi tite isa akusala na nime imuni izani plasa ako pepe ibumbi ni pepe isa anakusala ni ndende tonga so ikpina akbali so kwe kete mbe ni kode tonga so alingi tite ne azii asewatii azii afufutii na yati kutakbali teneti anda uso ake sika lako na yangada tii aunzi awe iwaratere teneti mbe ni anduwa wango na yati kwa singa teneti anda uso ake sina yangada.